sente oluvanyuma otekemu ensonga masjidi jamba oluvanyuma otekemu pini namba yo olunga chiwede fena wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo famile yo mukadde wo tata we yakugenda ko oba mama wo tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfu nabyo atera abikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana.